Inga wanya maya juda nanu, wanya maya juda nanu, wanya maya juda nanu. Tete wa gongong fe wayi. Yeah.